Ya ni saya anda ni bula bina kata lemai na turang am ramah dor bunga ni leok kiki muni nala layo ni sabah katun telinga tiko mai ana mata kavi nak kain dindai. Tapa bina bina bali muni dah tapa bula telmai do nanti kini singa bina kani kuah. Bakar romi tamai bakar tabar tiko na bulongo.

Ia usah tiba yang retale tok manda vikian daya nama tak vina kain denda ini yang vina kena lu viviti matin tuh itu lu sana itin kaba unisa baka tundeling ati kumai yang nama tak vina kani kua yang asal ni kakak burakiongo ni radio 2 FM 98.5 ni indomu viviti eserne. Yang tak vina kaba lebu ni dah sa baka iba angkat teki baka yalu mai buana ital tala vinga ravi yang nama tak vina kani kua tal tala liu tak velu tekiko se tal tala ngasti ko ni impact church eserne tal tala rok tabanga yang tak vina kina ka bang bauti ni ko ni sang nandu itu roti ko nanu muni bota bota yang nama tak vina ka dendai dona bunua muni ko tak kina nanu muni lenga ni ka ku ni ko tatale dona bunua ni ko tangavi chisu oya nai teki teki se nai bangga bang yalo yang nama tak vina ka endendai. Ya, sama sulah kita ada tinggal anak nanti lelak laku, enak singa ni mataka. Sanda, baka bini bina kina baka lewu. Enak buku ni bengkar rabi, enak sate ke buku bengkar rabi tiku kina, enak mataka bina ke endendai. Enak baka bini bina ke buana kelu. Ni baka yang reti kenda, enak dona mataka ni singa buku endendai. Nyinda reda tu nanona loloma. Ni buku, ni wabuli tikenda ka buku enak bina mataka. Kina nanda mbula yang dua sara, enak mataka bina ke endendai. Ya, nama tak pindah ni kuah, bagai anda tukar ni bikin muni nama tua, muni dah usang, muni dah dalat tiko, dan nanda ngau nabi nak kongo, nampun ada bangau, baru orang tiko mikina, nama tak pindah ni kuah, usah bagai anda kapan bulat tukar ni bikin muni, nama tak pindah kain dendai, angkat sana bau, arna yang ra manggu, nampun lebur nanda usang, mai bilawud, nama tak pindah ni kuah, bumbu iya ni, oh kak iko nama tak pindah ni kuah. Sandambe ingoro sandol numuretio iko usabaka yan ria ni ngumu ena ma akavina kani kwa ya vikem ni talanga na ital tala ngase tal tala vilutaki ena ve valni lotu ve matalotu yango ikristo oni bengarabiti ko ena bonua lebongo serne sabaka yan raka baka mbulati kani vikem ni keirana numuni duirandini vikem ni na ibuga bugini tal tala vikem ni na leoni matambose leoni tuira mata tirara ni beval ni lotu bakatal nga kina beke mundo na katolika beke mni na turanga bete na turanga fada ena mata vina ni kwa vina ba lebu na ndo vinga rabitiko ena bukunra oira era sialitu ena mata ka vina ka ndendai Wiki mdo na kavitu ndo na venga rabitiko ena singa vina ni kwa sanga ndo ngule na wiki munitiko nando mu viti eser na happy sabbath wiki mundo ena bunu da banga ndo na venga rabikina ena mata vina ni kuna besa australia da banga ena besa australia sena be bunu da banga ndo venga rabikina ena mata vina ni kwa and venga rabitiko ngango ena buku ndo ndo tiko ngani ndo na inaki oya mera banga rabitiko na ali kamera lestiko na yalo kedo ya mera lestiko buana klo ena ipa katau ti oti ninga una ongo ya beke muni to do sarna lu beviti oni ya ndo oni ngande ti ko ti ko boli bang ngande ena mata ka vina ka ndai ndai sabaka yang raka bang bulat ti ngani beke muni ndo beviti esterne ke ose amati ko mena mata ka vina ni kuwa wanu ni vina ti ko ena buku ni ngande maro ti ko na bula meran da lesul tale venua meta vestar tale ke ran ndu mata bu vale era ti ko mai venu beke muni na ngole ti ko mai baka taka zaka beke muni na pam scheme workers ena mata ka vina ni kuwa sabaka ni vina ti ko yani ndo beviti esterne beke muni to sara ena mata ka vina ka ndai ya tendo mandanga na serva ko spel weekend ena mata ka vina ni kuwa medra na nanu mito do sar kina o ikemu ni to do sar na sa sema ti mai ena mata ka vina ka ndai dai ikemu ni na lu bibiti ni so ti ko baka mata mata ka ni ngole ti ko na le da ka le bu sar ti ko na ito ke era bondo ti ko mai na tereni ena mata ka vina ni kuwa mata ka da ti ko mata ka batam bata ti ko weekend so so ti ko na raki tau ti ko baka lele na uda ya marriti nga nang bula darati nga nang misul ni kata-kata merani ko mekua na tobi mate ena buku ni nraki enda sala ko dhuruma ti kongo ya na serongo ena onda talemanda ena mataka vinaka enda inda.

0: Ia vesinga kia de na nona loloma e voutu ngā vikenda ena matakawinaka ni kua. Ia ena matakawinaka e ndenda ia usana mewakanga ni nanto wuku ni lotu ni na lovoni ndei. Auna tiko na leini o talatala kelepi koma e sa ubo kumbuna mea. Mena wakamadala takamadanga ka vesureti tiko, vesureti rarama tiko. We kemuni tau dhaka sara na lubebeti o nisi amati kumai ena sala ni kakambura kiongo. Nianra binaka talatala ena mataka binaka enda indai. Baka binaka tayi tiko ni oni tiko rawa. Rawa ni koni wong baka madala madanga kina ena buku ni namundo usongo. Ena madawa siena singa enda sabaka na mata tiko kina.
1: Sanga ngar marama balu tu kiri turang undi balu matin tukang gawe te dini belum mandi pada balu tu tobata na esa na etil kaba kimi na lubi biti oni tunggu Australia ni boleh bina talanga na pamokas oni di tikungona mata kadaka apa talanga kimi kimi na mai buli kimi ni talanga mengara ada kadaka tu Australia wami bina kabale we mata kalu tu lebendo ngono mo pamata kadaka we kiata na lubu ni dei en kabitu ni singa ni bulu tu lai tidi kadi we tu bukan dua Tak bu mekina na ni mami tangi asu tu bawi wana na tu mekina na na na buna batu rang lubu ni gua sarun untuk lurus sabul kaono sarun itu kata kata kami kia pakan doang antu nembak kina mendo lutu kina nak kelu ne biasa na tales orang lutu nabi bula ok itu pakan doang antu nembak kena nabi bula kedo cula kimi do pakan nu mekina na bi pakan lama mentakin libu apa kan dulu kaso bir nak kene wasi na ni mami gua sarun lakukan telaga mai merah merah kata kata karena melu di Queensland in sugarcane nangon sawo tikun rata-rata sangke tikun merba kolus tali biti raman gelau sta gitu ni berani ngalo sawo biti ya harga da membula kora kai kora kora tikun go metora street kembali na First Nation community beretuna bekanda na irna kai tora street irang go ndana wasile birra kai lubun oke membata na watelanga kina na bibuno tale sora kilaira biki bina barro tu mai Abeka buru-buru tu dok. Kalau boleh kita buru-buru rendah lalu cuma buru cula. Sino kita tengah Australia. Mereka nuah rendah lalu kita. Rendah lalu tu nak singa tu sih nak kita ni cula. Ia bikin tu Australia. Nampu kini tak zaka. Nampu kini telan apa muka. Sila buru langsir mereka kaya. Mereka pun selain. Rendah lalu main Western Australia. Rendah cukup telan rendah lalu tunggu. Nah singa tambu mayonggo. Sini mataka. Nah singa tambu mayonggo. Nah kali mana singa ni buru cula. Rendah lalu kita. Me sana ni kabitu ni singa, ni kabitu ni singa nanda singa kelobo ni buru buru tu doko. Kenda tu, tu ni singa ni bulu, na kali mana singa ni bulu cula singa tambu, ni mana kolokan ya kavi. Na holang ana Guildford Community Centre North Hall, na nemu singa menon tu doko nau, na tal tal api tabolea, mai na valu tu ni wasile, mete disces, mewakar kento dayu ritiko, na tal tal api doko nau bik kenda tu, ambagi kuku ana tu ambagi cuma wasile, kita bingar bingok kita. Perbalut dari Kisfer Community Center, Anuadol. Nah, bukan biokan kita lupa ni matang kali ini anak kerja sama telangan na biokan ni gua na turun rok tak kalah main daku main tailem. Irongo rau kita buat sama lupa ni. Matang kita main nandi, kita nak kor main nandia, main kan tabu telanga. Ada kaun robe bunin dua. Ira kita gua kimi menama kami kimi neridir. Nampak sahut si mata kali, kita mungkin dah lindu telinga ramatin tuin na Pasifik angko. Ralakuan. Bagi pemandang tak kita tu lagi tu unram lubun yang menitu ungasi ralakuan. Batunggo na mekendo tu mata kali. Ate kubu na matin tu bit. Ate kubu tengah matin tu bit. Kena 1872 nama orang ni serot serot kampar di beragai solo bit Britania. Ate kubu tengah itu manda mesti dibagi na matin tu bit. Na ni mami boleh tak nak keluar. Nah, lawa yang itu ibu kira matin tu ibu. Kau sama matin tu di collision gama. Nah, rembuka. Yo ke atas ibu terus terang ibu. Minta nama matin tu yang ngono ya. Nanti mami boleh taki. Okay, mami. Hira mena dollar east. Menda ke ah, hira nala kau terumbu turun rendre. Kembali lebih kita welo tu tunggu ni bukan nunggu. Sedangkan ni ada tu nak celebration service. Mereka minta nak kena pressure wars. Bagi minta untuk apa mai? Tahu nanti bagi mami ramaslah. Kepada kata lain, awak pasti lupa ni, tinggal lupa ni. So sampai bulu itu memang pelau. So tinggal lupa itu. Nah, nanti lupa tunggu ni sahur itu kena. Kau tengah main elom, kena ketemu, kena nombula. and the Tomisota, Queens, Guildford Community Center, North Olympic of Nakavi, Matagalo, Surah Kimita, Tunga Muningol and Kina Nakavina, Madalama Kimakani Barong to my Savina, live in a station, you go not a station in the Kavit, a serne, we belong to Mikurumatangal Viniana. I was a visitor to Ramba. The Kimunike, the Majid Patro, Kumbun, and Burmasanato, and Balat Kavakasanga. Ini kima mi boleh tengah nak keluar buat itu kaki mami kasi ni tahu kita kopi kasi entah bising dingin apa kamu, yang orang na bimbi ni singa keluar ni singa ni lalu tu celebration, lalu tu tunga, ini bukan nombi non rambut tengah mami kasi, betul ya bukit nama tentu binti, entah sahaja binti kamu, yang tu nak tanya mana soal singa ni kila, tu ne wasil lembini kai Torres Strait tu kongor tu kiri bunua, kongor era keluar, abul tengah mana tu kandra, betul bukit nama tentu binti, binawa lembu matangali.
0: Asar wale bu tura intal tala ena mata ka vina ka indi indai ha ena bu ni beisu retio ya ni sarong ota tiko na beisu retio ya sianga ni ra kelu bu ni vi kim ni tala nga na vi vi asa na iti ni kava ngole ani kala kindo bata ani ena bu ni kena maro teki tiko na singa bimbio ya oya ena ika lima ni singa ni bulo chulai ena singa tambongo na singa tambo katumai. Dan sarwale utal tala ena mata kabina ni kwa yen do matanga na serem mo do na botai kina ena mata kabina ni kwa ena bugu ni baka bakarau do baka bakarau tiko kina ongore

Ya na buku ni sero ya usah nama iba kamu detik kena iba ikan dah nama tak kabin nak endain dai. Usah awak kabin nak tak kali buna nomini siapa mesti kumai ya nama tak kabin aku siapa mesti kumai nasi kakak murakiongo. Di radio tu triple FM 98.5 ni domo iba tiap serne. Bikin di talangan anda una nama mesti kumai ya siapa mesti kumai nai bola mata. Binak sar awak kali buna dosa siapa mesti kumai non do una nama mesti kumai. Enbi matakan iba keruai. Bang bau tinjau ni talita kena bing kerabi apa kaya gori. Enasi ngabi nak nama tak kabin nak di kuah. Bikin di ya tertala rok tabang binasar bakal lebu nabi bakal ni bakal yalo kena bi masulaki tikin nan nonda bula ena buku ni nonda ilah lako ena mata bi nani kuwa kena bi singa satu em tanda Liverpool City Church binasar bakal lebu kena toko ni tiko nan nonda ngau nabi na Kongo mutak ro tak tal mendangani sember ni lako ena buku ni conference ngo ni Liverpool City Church Rice Conference 2026 bakal dur tiko mena karoni chulai kena kalima ni chulai ko ni dalata ngir-ngiriani ena nambo ngo saya bali mendua walu rono tolu saya berua rasa ngani ko tora mai na itu ko matata ni kena bakai dur na conference ngo bakai dur dur tagi teko donan raunan dolan dua na tamata ono tiko na kena speakers ngale mai ni dua po ngale ani laki dua batani kira tu na Liverpool City Church itu to kona tiko na nonda ngo bina kongo ena be baru itu to bina bale bua tal tala William Balbatu tal tal Chu Balbatu tal tala Ruby ke Jeff Jones baka kena be tal tala Les ke tal tala Tonga kena mata po vale ni Liverpool City Church ena kena suli tiko na alovina ka me toko ni tiko kina na nonda ngo na bina kongo ena be baru itu doko ya usah mai da baik ya mai da bara madau ke tumai mentan ngai berngo din domo talekina da bina no mitiko ena masu go ngavini ana no mini ndau ni bengravi ni mo de mandar.